0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang enggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Baik pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Oke, mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia, anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
10: Ini 2026, jamaah mengalami demam batuk serta mual, dilakukan pemeriksaan rutin dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arsori di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAI pasien Haji Memas dengan saturasi 0,2 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU, keesokan harinya pasien terpaksa ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ovanadira, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal Kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang ada pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
12: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan, wetang ku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang ku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kayang, gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya?
1: Iya, nye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
5: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
6: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
7: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
8: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
9: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
10: Mengakibatkan drainase yang sebelah
11: mengamankan sejumlah pelaku. Jadi
12: menurutnya kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya panmensel.
5: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: biasa Mas Giri.
1: Oke, Mas. Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu pernah mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak Ika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramero, gara-gara hapean baik sih, janganlah. I love you.
7: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, kok

0: kotor.
1: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Aduh, lara nih.
6: Tahan, Mak.
5: Au, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
6: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
7: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
6: Matur nuwun Damkar.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Hai, apa kabar warga Bercahaya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Di edisi hari Sabtu 13 Juni 2026, Delia akan menemani Anda di KPS. Kayak yang pagi, Shi Gashi. Lagunya Dangdoy. Memang aneh. WhatsApp kita di nomor 0811260543. Facebook Bercahaya FM. Cuaca untuk sementara Cilacap mendung, mendung, mendung, redup-redup. Bagaimana di kota Anda?

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Rika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita tuteni alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
7: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah,
9: jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya, berapa?
7: Tunggu dulu, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Goyang pagi sekasiknya, goyang pagi sekasik-kasik terus pagi, pagi digoyang, goyang di pagi. Pagi bergoyang, goyang berpagi. Kalau tidak goyang, pagi-pagi. Kalau nggak pagi, tidak goyang. Selamat pagi Buning, terima kasih. Selamat bergabung di Radio Bercahaya, FM Jajam, selalu setia dan Radio Bercahaya. Yatimin, selamat pagi Pak Sugirno di Berkah Jaya, selamat pagi. Oi. Liburan atau sedang beraktivitas kembali nih? Kalau jam-jam segini lagi mulai beraktivitas. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: goyang. Okay. Dicandelkan 0811-260543. Halo Mama Eno.
1: Halo. GPS,
0: iya. Enak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, mendung.
1: Di HP suaranya ya, Mbak?
0: Iya, lo sedang error kayaknya ini, nggak tahu ini. Kenapa ini ya? Oh iya.
1: Jadi harus mendengarkan sekali radionya, mana radionya jauh.
0: Oh ya udah, ya.
1: Radionya jauh di Amerika.
0: Iya, oh my Rika.
1: Eh jangan deh, nantinya mana aku diserbu sama yang lain.
0: Oh iya, kenapa ya?
1: Aduh, bahaya itu.
0: Oke.
1: Berarti empat mata ya.
0: Gimana?
1: Empat mata.
0: Oke. Iya.
1: Oke deh, jalan-jalan dulu nih.
0: Oke.
1: Jalan-jalannya ke Mas Arjuna Kroya.
0: Iya.
1: Kamu telinga, Tante Yara, Bahan, Mbak Bido, Mas Epen, Mami Bintoro, Bu Wiwi, Kuku Siap, Mas Sukar, Bang Salut, Mas Juki. Terus Pak Amin Mas

Bahel, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Mama Rizky, petarangan petok-petok-petok, Groset, Bu Wardah, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endi Lau. Buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, kita buat.

0: lindungan Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin amin amin
0: amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mama enak-enak sekali. Oke. WhatsApp-nya Dimas Tengah Dipala, selamat pagi, goyang pagi si kasih request lagunya Gubuk Bambu. Selamat pagi teman-teman. Halo Pak Amin, Mas Gur masih suka bergoyang-goyang kan ya. Oke guys, kita tarik saja dahulu. Yang asik, yang ini, yang itu, dan yang ini.

0: sofa, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene jam ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
3: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
8: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
7: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
8: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
7: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
8: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
7: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
9: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
11: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Warga bercahaya, kadang niku nggih, kita nembe sadar. Janjane anak hal cilik kayak gue, ning penting banget, gue tiba-tiba hilang, twing. Misale sinyal serius niki nggih temenan hari

ini siapa sih yang enggak tergantung sama sinyal? Arep scroll TikTok, Instagram, ngrungokna streaming lagu favorit, ngrungokna radio bercahaya FM, video call, maring patire apa maring keluarga, mung ngabari nyuwis bali mak. Nah, gitu nggih. Itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan aneh, sinyal gue si Kiwis jadi kayak sahabat paling setia pokoknya. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas deweke ilang setitik baik, walah wis panik kepol seumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya. Terus tiba-tiba buffering. Wah, rasanya wis kayak di PHP. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tua, ke orang tersayang. Semuanya tuh jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: sih mamake setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
3: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
3: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
5: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

0: yang mau lebih akhir.
1: Uli hadiah 1 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
0: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, sisri, uli hadiah 1 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA nek.
3: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
2: War, ora nyambung war.
3: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

104.3 Radio Bercahaya, goyang pagi si kesik-sik asik. Oke, warga bercahaya, habis ini kita akan ada bincang-bincang ya, bersama Ibu Dwi Setyaningsih, Guru SD Merta Singa Cilacap, tentang sosialisasi cinta rupiah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM untuk edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Cahaya literasinya istirahat dahulu dan kita ada di Ngopi. Nanti kita akan hadirkan satu narasumber. Beliau adalah Ibu Dwi Setyaningsih. Beliau guru SD Mertasinga Cilacap yang akan mensosialisasikan bahwa kita harus cinta rupiah. Oke, sambil menunggu beliau, kita dengarkan hits-hits cantik dulu. Oke, Anda nanti boleh bertanya-tanya ya.

0: banget.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih mereka lewat tuh.
6: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka lewat tuh. Rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Ki piak temen arep mari ngendi Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
5: Iya yuk, wis langganan kowe genyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
10: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
11: SMK BBC? Apa kue?
9: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
11: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
10: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Ajak suen.
9: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123. Amel 0888-0663-6700. Widi 0815-8672-9555.

0: aja, kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
0: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya, halo, ini siapa?
2: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
1: Udah, Ma.
2: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
1: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
2: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
1: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang... berarti...
2: itu namanya korupsi, sayang.
1: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
3: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Warga bercahaya, iya. Yang pasti memang kita sebagai warga Indonesia harus mencintai rupiah ya. Hari ini akan ada obrolan cantik bersama Ibu Guru, Ibu Dwi Setyaningsih. Beliau guru SD Merta Singa Cilacap dan kita nantikan untuk kehadiran beliau sosialisasi cinta rupiah kepada anak-anak. Kita nantikan bersama.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong sisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin lagi. Orang yang bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus, no prus, ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga bercahaya. Kabar baik, mudah-mudahan di hari ini 13 Juni 2026 Delia bersama Anda pagi hari ini. Dan kita di Ngopi Ngobrol pagi penuh inspirasi dan kreasi ya. Baik, pagi hari ini seperti janji Delia tadi, kita akan bincang dengan Ibu Dwi Setianingsih SPD. Beliau adalah guru SD Pertasinga Cilacap 07 Cilacap. Kita panggilkan artis kita pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar?
1: Halo, selamat pagi sahabat Ngopi Bercahaya FM.
0: Oke, kabar
1: selamat
0: baik
1: pagi
0: ya?
1: Semuanya. Alhamdulillah. Oke, baik,
0: biasa
1: sehat.
0: Dipanggil Ibu Tia.
1: Bu Tia. Iya, betul sekali.
0: Iya, Ibu Tia, boleh tahu ngajar di SD Mertasinga 07 itu sudah berapa lama mungkin?
1: Sejak 2013 saya di SD Negeri Mertasinga 07. Sebelumnya saya pernah di Cilacap Tengah.
0: Cilacap Tengah.
1: Iya,
0: di SD.
1: Di SD Sidanegara 1. Itu sejak 2010. Kemudian 2013 saya pindah ke SD Negeri Mertasinga 07 Kecamatan Cilacap Utara.
0: Oke, okay, berarti sudah lama ya?
1: Lumayan.
0: Ya, rata-rata biasanya memegang kelas berapa nih? Jadi wali kelas berapa?
1: Iya, pernah saya pegang kelas 2. Pernah saya pegang kelas 3. Pernah pegang kelas 4. Okay. Dan sekarang saya di kelas 5.
0: Oke, okay. Itu gitu. Berbeda-beda secara
1: tiap tahunnya berganti-ganti.
0: Berganti-ganti.
1: Iya.
0: Luar biasa menghadapi anak yang begini.
1: Berbeda-beda, betul sekali. Kebutuhannya pun berbeda-beda di setiap kelas.
0: Oke, luar biasa. Iya. Untuk perbincangan kita kali ini adalah terkait dengan sosialisasi cinta rupiah. Apa nih yang mendasari Bu Tia ini ingin mensosialisasikan cinta rupiah ini?
1: Iya, bahwasanya saya sering menjumpai tuh di kelas ketika anak-anak sedang istirahat terutama ya, itu mereka kan dapat uang saku, uang jajan dari rumah, ya kan, dari orang tuanya. Nah itu dalam keadaan uangnya tuh leceh, bahkan lusuh, udah diremas-remas gitu loh. Nah maka dari itu kadang saya, aduh saya kapan ya kepengen mengedukasi kepada masyarakat luas begitu. Tidak hanya di sekolah saya saja. Kalau di sekolah saya alhamdulillah sudah berjalan, alhamdulillah sudah mereka cinta, udah bangga, paham. Nah mereka jadi tidak apa ya, menggunakan rupiahnya itu lebih bijaksana begitu. Nah saya kepengen di luar sekolah juga masyarakat luas pada umumnya, masyarakat Cilacap pada khususnya, supaya tahu bagaimana kita cinta, bangga, paham rupiah. Karena apa? Karena di dalam rupiah itu kan ada perjuangan ya, perjuangan
0: ada
1: dari
0: nilainya ya.
1: Iya, begitu. Jadi saya kepengin kita sharing tentang CBP rupiah begitu.
0: Oke, ya warga bercahaya mungkin mau bertanya-tanya boleh. Ini mumpung ada Ibu Tia ya yang cinta rupiah. Anda juga mungkin cinta rupiah juga. Nah, wujud cinta rupiah Anda tuh bagaimana? Atau mungkin perbincangan kita seperti apa nanti cara apa namanya mungkin bisa mengenalkan ciri-ciri rupiah, kemudian mengapa anak-anak harus cinta rupiah sejak dini dan sebagainya. Perbincangan selanjutnya kita akan lanjut lagi tapi usai jeda yang berikut ini.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Ida, nyumuli Aki.
4: Uli hadiah 1,5 juta.
3: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
4: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
3: Uis, gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, orang takut disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
3: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
3: War, ora nyambung war.
4: Ketipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10, waktu Indonesia Barat.
5: Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, ngopi ngobrol inspirasi masih bersama Ibu Tia, SPD, Dwi Setianingsih. Beliau guru SD 07 Pertasinga Cilacap. Cinta Rupiah hari ini. Ya, Ibu Tia, kenapa sih kita harus mengenalkan cinta rupiah terhadap anak-anak terutama?
1: Iya, jadi kenapa sih kita harus mengenalkan cinta rupiah kepada anak-anak? Karena pada dasarnya kita tuh harus tahu ya, karena prinsipnya itu adalah CBP rupiah. Ya, jadi yang pertama kita harus cinta, yang kedua bangga, kemudian paham. Nah, yang pertama cinta. Saya akan dari cinta dulu. Cinta, bagaimana sih kita cara mengenali rupiah? Bagaimana kita cara menjaga dan merawat rupiah? Begitu. Bagaimana kita cara mengenali rupiah? Yaitu dengan cara 3D. Ya. Bagaimana yang pertama? Yaitu dengan dilihat, kemudian diraba, dan yang terakhir diterawang. Dengan begitu kita tidak mudah dimanipulasi, terutama dengan uang yang palsu begitu. Kalau kita sudah cinta begitu. Kemudian selain itu kita juga harus bisa menjaga dan merawat rupiah. Gitu. Karena di dalam rupiah itu ada sebuah perjuangan yang memang luar biasa. Makanya kita harus bisa menjaga dan merawat rupiah. Bagaimana dengan menjaga itu dan merawatnya? Yaitu dengan cara 5J. 5J apa saja? 5J yang pertama, jangan dilipat. Kemudian jangan dicoret-coret. Kemudian yang ketiga, jangan diremas. Keempat, jangan di staples. Yang kelima, jangan dibasahi. Begitu. Itu adalah unsur dari cinta. Kemudian B, bangga. Mengapa kita harus bangga kepada rupiah? Karena rupiah itu adalah satu-satunya mata uang yang dipakai, yang yang sah, alat tukar sah yang ada di Indonesia. Makanya kita harus bangga, karena itu menjadi simbol kedaulatan bangsa. Betul begitu? Dan yang saya mungkin akan terangkan nanti ya, setelah ada sahabat ngopi, mungkin ada yang mau bertanya atau diselingi dulu dengan yang lain.
0: Ini ada bergabung, terima kasih, ada siapa nih namanya? Septian. Selamat pagi kakak. Oke, selamat pagi, ikut bergabung ya. Boleh, silahkan. Aku Vian dari Pantai Teluk Penyu. Salam kenal. Oh gitu. Oke, salam kenal kembali dari Vian.
1: Halo Kak Vian, ya. Salam kenal juga. Terima kasih ya sudah bergabung.
0: Iya. Oke. Mencoret-coret itu mencoret-coret dengan tulisan pulpoin.
1: Dengan pulpoin. Sering saya menjumpai ada uang itu rupiah, terutama kertas ya. Itu banyak coretannya gitu, ada tulisannya gitu.
0: Nomor telepon.
1: Iya, atau tulisannya yang lain.
0: Tanda tangan.
1: Mending kalau yang sopan, kadang enggak sopan tulisannya gitu. Kan itu berarti dia enggak paham, enggak CBP rupiah gitu loh. Iya kan?
0: Nah, apa namanya? Pernah enggak di ini, karena anak-anak SD ya, maksudnya di anak-anak SD mereka tuh melakukan hal yang Anda lihat itu?
1: Ya kebanyakan di, kalau di sekolah saya itu yaitu uangnya dilipat-lipat, masukkan ke sako. Uangnya diremas-remas gitu. Terutama kalau kan ada kayak sedekah ya, Jumat pagi itu kan ada sedekah infak pagi Jumat gitu kan, setiap hari Jumat. Itu ngasihnya itu diremas-remas uangnya. Itu kadang malah dilempar. Nah, itu kan suatu tindakan yang menurut saya, aduh, ini berarti belum cinta rupiah begitu. Enggak tahu nih perjuangan di dalam rupiah itu seperti apa. Betul. Sampai mereka belum bisa menghargai rupiah itu, begitu kan?
0: Okay.
1: Iya. Okay. Jadi tadi kita kan sampai C, B, P-nya itu harus paham. Ya, paham itu bagaimana? Kan kita bertransaksi nggih, bertransaksi. Kalau anak sekolah itu jual belinya di kantin, beli jajan. Nah, itu kita harus bisa menggunakan uang secara bijaksana. Kita harus membeli sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan, seperti itu. Nah, kemudian selain itu anak-anak itu juga harus apa ya, yang paling ditekankan itu harus bisa menyisihkan sebagian uangnya. Jadi harus rajin menabung begitu. Jadi ketika kita bisa paham rupiah, kita bisa menggunakan uang secara bijaksana, begitu kan? Jadi bisa menjaga stabilitas keuangan rupiah, begitu.
0: Oke. Tadi disampaikan di balik rupiah itu ada nilai perjuangan.
1: Iya, ya, betul sekali.
0: Yang dimaksud perjuangan itu mungkin seperti apa?
1: Ya, karena ini saya tadi fokusnya ke anak-anak sekolah saya dan saya edukasikan di sini, nge. Jadi itu anak-anak itu mungkin belum paham perjuangan seperti apa sih di dalam rupiah itu. Mungkin mereka menganggapnya biasa, uang biasa. Padahal di dalam rupiah itu mengandung banyak sekali perjuangan-perjuangan mereka, orang tua mereka yang mereka tidak paham kan. Sampai keluar keringat ibaratnya. Nah, maka dari itu saya sisipkan ke anak-anak saya, ke siswa saya itu, bahwa dalam rupiah itu untuk mengandung perjuangan orang tua kalian yang luar biasa. Makanya saya kemas dalam judul Sayur Hari Juang. Sayangi rupiah, hargai perjuangan. Jadi cinta rupiah, sayangi rupiah dengan CBP. Karena apa? Karena itu adalah mengandung hari juang. Jadi hargai perjuangan dari orang tua kalian. Di situ ada penanaman karakter juga kan, otomatis begitu.
0: Oke. Gitu. Luar biasa. Maksudnya perjuangan mendapatkan uang itu,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Begitu.
0: Saya pikir tadi perjuangan mencetak uang,
1: oh,
0: gimana
1: enggak,
0: pembuatan uang itu susah banget ternyata.
1: Oh,
0: ternyata makna bahwa
1: maknanya,
0: uang
1: betul,
0: itu sangat bernilai, bukan
1: betul
0: hanya
1: sekali
0: nilainya saja, tapi nilai mendapatkannya itu dengan cucuran keringat, air mata, fisik, mental, pikiran, semua tercurah di uang itu.
1: Iya, betul sekali.
0: Uang, orang hidup susah nggak pakai uang.
1: Gitu, semuanya ya, bisa terselesaikan dengan rupiah.
0: Rupiah.
1: Okay. Tapi tetap dengan cara apa? CBP rupiah diterapkan. Kalau kita sudah cinta, bangga, paham, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Begitu.
0: Baik. Ini ada pertanyaan dari Dimas Diadipala. Selamat pagi Ngopi, bertanya Ibu Guru, mohon izin. Mengapa kita harus bangga pakai rupiah?
1: Ya, mengapa kita harus bangga? Karena apa? Kalau kita nggak pakai rupiah, kita mau beli pakai apa di Indonesia? Iya kan?
0: Dolar, yuk sekarang gimana?
1: Dolar, dolar pun kalau di Indonesia ke warung nih, mau pakai dolar berapapun, bisa nggak bertransaksi? Bisa nggak? Yang kita beli itu, kita beli dapat nggak pakai uang dolar? Kira-kira uang si ibu warungnya itu punya nggak dolar? Menerima nggak?
0: Kalau secara umum sih tidak, tapi kan mungkin zaman sekarang wah bisa, udah bisa pakai PayPal nih. Wah. Sekarang ibu-ibu FB Pro, ibu-ibu apa semuanya pakai dolar.
1: Oh, nah, gitu ya.
0: Tapi tetap,
1: Di Indonesia tetap kita memang alat tukar yang sah ya, itu memakai rupiah. Makanya kita harus bangga menggunakan rupiah. Nah, selain itu juga kita harus bangga terhadap produk-produk yang ada di Indonesia. Begitu kan? Aduh, iya, mau beli garam di warung, aduh pakai dolar, saya uangnya dolar nih, ya kira-kira Bu, aduh saya ini uang apa gitu kan. Kalau yang digital, uang digital, ya kan sekarang banyak yang kris. Nah itu malah bisa ya insya Allah ya, semua kayaknya warung-warung kecil sekarang udah sedia kris deh kayaknya deh, ya enggak? Ya,
0: sudah.
1: Itu.
0: Makanya itu.
1: Tapi tetap rupiah kan, walaupun uang digital.
0: Nah ini gitu, rupiah menghadapi era digital seperti sekarang ini. Mungkin menurut Bu Tia, apa nih tantangan tersendiri?
1: Tantangannya jadi gini. Ketika ya kita dimudahkan ya, positifnya kita dimudahkan dengan segala situasi dimanapun kita nggak bisa pegang, ketika kita tidak pegang uang cash ya, kita dimanapun bisa bertransaksi dengan uang digital. Nah, tetapi negatifnya tuh kalau misalkan di tempat yang susah sinyal, apakah kita bisa bertransaksi dengan digital? Sedangkan digital itu kan harus memakai internet gitu ya. Nah itu kan ada plus minusnya. Jadi menurut saya, jadi kita ya memang harus ya cash ya punya, digital juga punya. Manakala di cash di tempat yang digital harus disediakan ketika dengan bertransaksi dengan yang tidak menggunakan cash. Begitu. Contohnya tidak menggunakan cash, kita beli apa ya yang tidak memakai cash,
0: ya
1: Memang harus pakai digital.
0: Beli
1: gitu.
0: Mas misalnya.
1: Nah, Mas bisa cash. Kita belanja di online tuh. Nah, belanja di online itu kadang kita harus langsung payment kan. Nah, mau tidak mau kita harus menggunakan yang digital gitu. Kan bisa COD ya kalau yang pilihnya COD, tapi kalau yang pilihnya langsung payment hari itu juga, karena kita mungkin kalau payment kan langsung kan mendapatkan harga yang lebih murah biasanya daripada COD, ya enggak? Nah, itu langsung pakai yang digital.
0: Ini jangan-jangan Butia ini juga sering belanja online nih. Mengikuti perkembangan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya. Mungkin selain yang disampaikan Butia tadi, mungkin juga masyarakatnya ya mungkin belum siap semua ya.
1: Iya, betul.
0: Tentu saja masih ada yang bingung.
1: Iya.
0: Saya yakin masih banyak, terutama ibu-ibu, mak-mak lah katakanlah gitu
1: ya. Iya, betul sekali. Belum. Makanya kenapa saya sampai di sini di Sahabat Ngopi bersama FM, mohon izin ya saya bergabung karena sebelumnya saya hanya di sekolah saya edukasi tentang CBP Rupiah. Kenapa saya di sini hadir apa istilahnya, sharing bersama dengan masyarakat warga Cilacap ya. Pada khususnya ayo mari kita bersama-sama kita cinta, kita bangga, kita paham rupiah dengan cara sederhana. Misalkan nih, ini ada ibu-ibu di sini atau bapak-bapak, okay? Kita dari warung. Nah, ada kembalian. Nah, uangnya itu kalau bisa disimpannya itu di dalam dompet. Jangan kalau bisa malah harusnya itu di dalam dompet yang memang lurus. Jadi posisi uangnya itu lurus, jangan dilipat-lipat begitu. Nah, apalagi sampai diremas-remas. Nah, itu mohon tolong jangan. Tidak akan mengurangi nilainya, tetapi akan mengurangi kualitas dari rupiah itu, seperti itu. Nah, nanti kalau rusak bagaimana uangnya? Ya kan? Nah,
0: kalau rusak gimana? Coba. Nah, seandainya kita menemukan uang rusak 100.000 deh. Waduh, gede banget gitu.
1: Ya, kalau rusak nanti ada memang pihak tersendiri yang akan bisa ditukarkan gitu ya. Begitu.
0: Kita bisa tukar gitu ya?
1: Iya, tukar. Tukar yang baru, iya. Begitu.
0: Tukarnya jangan ke warung sebelah.
1: Jangan,
0: gak mau,
1: ya, gitu. Apalagi ke saya. Aduh.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan kedua mungkin tadi sudah ya. Tantangan saat ini apa saja dalam mensosialisasikan cinta rupiah? Oh, tantangan berarti Anda sendiri. Maksudnya punya tantangan apa nih? Hambatannya apa? Tantangannya apa dalam kegiatan mensosialisasikan cinta rupiah?
1: Iya, jadi tantangannya saya menghadapi yang berbeda ya tantangannya. Karena di sekolah berarti tantangannya berbeda, kemudian di sini di masyarakat berbeda gitu ya. Di sekolah anak-anak itu tantangannya itu ketika sudah tahu itu masih aja ada yang melipat uang gitu loh. Ya, namanya anak-anak mungkin ya. Tapi tetap saja saya tetap apa istilahnya ya, tidak cepat capek, harus cueh gitu istilahnya, cueh kan, cueh tetap mengingatkan kepada anak-anak begitu. Di masyarakat, di rumah pun seperti itu. Kadang menjumpai ibu-ibu di warung ya, tetap melipatnya itu pakai dompet itu kecil sekali loh, dompet yang kecil sehingga uangnya dilipat-lipat. Nah, itu kadang saya, ibu nyen sewu, kan DRT sudah saya edukasi juga, itu kemarin sudah di itu edukasi, iya saya lupa. Saya dompetnya dompet yang gede yang buat kondangan. Nah, ini kan ke warung enaknya pakai yang kecil, makanya saya lipat-lipat. Nah, itu Bu nanti bisa apa istilahnya ya, mengurangi kualitas uangnya, rupiahnya jadi cepat rusak.
0: Mungkin gitu pemikiran Ibu itu tingkat kepraktisan gitu ya.
1: Iya, mungkin.
0: Ya, karena saya sendiri juga malah jarang enggak pakai dompet, tapi uang saya lipat taruh di saku gitu. Praktis banget gitu.
1: Nah, itu.
0: Ya, tingkat kepraktisan
1: mungkin. Nah, saya harap nanti setelah ini Kak Delia ya dan masyarakat warga Cilacap setempat, mohon ayo kita bersama-sama kita cinta, kita bangga, paham rupiah begitu ya.
0: Mungkin ada permainan atau hal apa edukatif ya untuk anak-anak supaya mereka itu benar-benar menyayangi dan mencintai rupiah.
1: Ada,
0: pernah diterapkan gitu.
1: Iya, diterapkan. Saya menggunakan ular tangga. Ular tangga, sayur hari juang, CBP rupiah. Jadi anak-anak itu selain mendapatkan ilmu ya, dia tidak terasa, mereka tidak terasa sadar akan ilmu yang saya berikan, tetapi dia senang ketika bermain ular tangga, dia mendapatkan ilmu tuh tidak sadar gitu loh. Padahal dia sedang mendapatkan ilmu, tapi dengan cara yaitu edukasi, game edukasi begitu.
0: Okay. Ular tangganya gimana tuh? Bisa ada kaitannya dengan rupiah?
1: Oh iya, tentu. ada kaitannya dengan rupiah. Jadi di situ banyak ada tantangannya, kemudian ada kartu soalnya yang berhubungan dengan rupiah. Jadi ketika kan buat kelompok tuh, anak buat kelompok, nanti perwakilan satu kelompok satu anak untuk maju ke depan dan memilih memilih gaco apa namanya ya, gaco yang akan dijalankan nanti ya, gaconya kan dadunya nanti akan dilempar. Nah nanti gaconya itu per kelompok satu anak itu memilih mau warna apa gaconya. Kan ada biru, ada merah, ada hijau gitu kan. Mengambil satu, lalu nanti Hompimpa mana dulu yang mau berjalan gitu kan. Nah kemudian mereka satu persatu melempar dadunya. Terus ketika mereka dapat misalkan dua, ya mereka jalan dari start itu satu, dua. Nah di situ nanti ada semacam kayak ada tantangan, ada tulisannya di kotakan luar tangganya.
0: Contohnya apa misalnya?
1: Contohnya tantangan tepuk semangat. Nah berarti ketika dia berhenti di situ, nah dia harus bertepuk tepuk semangat tuh, kayak gitu. Nah dia tepuk semangat. Nah nanti kalau misalkan yang orang kelompok yang kedua tuh jalan lagi, kok dapat nomor dadu 5 gitu kan. Di situ ada yang namanya kartu soal. Saya menyediakan kartu soal. Nah jadi saya sudah siapkan kartu soalnya yang berhubungan dengan rupiah. Contohnya misalkan mengapa kita tidak boleh mencoret-coret uang begitu kan. Nah kan pasti anak menjawab, ya nanti akan rusak Bu. Nah dari situ kan mereka sebenarnya sedang belajar. Betul? Nah tapi dia tidak merasa belajar karena dikemas dalam permainan begitu kan. Nah itu namanya game edukasi tentang sayur hari juang CPP rupiah begitu.
0: Yang melakukan hal seperti ini hanya Ibu Tia atau ada beberapa guru juga yang melakukan hal seperti itu?
1: Kebetulan saya juga sudah mendiseminasikan ke teman-teman rekan sejawat di SD Negeri Mertasingan 07 ya. Dan harapan saya ketika mereka sudah mendapat ilmu ini dari saya, mereka juga akan mensosialisasikan di kelasnya masing-masing begitu. Dan itu sudah berjalan, sudah berjalan di kelas masing-masing. Dan saya pantau, alhamdulillah sudah berjalan. Jadi anak-anak itu senang. Kemudian di rumah pun cerita ke ibunya, ke ayah ibunya, Pak, Bu, ternyata kalau kita punya uang itu nggak boleh dilipat-lipat begitu. Bu, saya mau dompet lah, belikan dompet yang panjang kecil untuk menyimpan uang. Jadi kalau dikasih uang saku itu tidak dilipat-lipat di saku, tapi di dalam dompet tertata rapih begitu. Dan kata Bu Guru itu, katanya kalau uang saku nggak boleh dihabiskan, harus ditabung sebagian. Nah itu kan luar biasa, ilmu yang istilahnya sederhana namun mengena di hati anak-anak. Karena sampai pada orang tua begitu di rumah dan itu berkelanjutan. Nah itu yang saya harapkan seperti itu.
0: Sampai kapan Ibu Tia akan berjuang untuk cinta rupiah?
1: Sampai kapanpun dan dimanapun berada. Sampai masyarakat luas paham, cinta, paham dan bangga rupiah. Begitu.
0: Mungkin ada pesan apa, silakan untuk kedepannya.
1: Pesan buat sahabat ngopi nih, buat sahabat ngopi, teman-teman, bapak, ibu, adik-adik, kakak-kakak, semuanya, sahabat ngopi dimanapun berada, pesan saya, ayo kita bersama-sama cinta, bangga, paham rupiah. Karena apa? Karena di dalam rupiah itu mengandung suatu perjuangan yang sangat kompleks begitu. Jadi kalau kita sudah cinta, maka kita akan bangga. Kalau kita sudah bangga, maka kita akan paham. Kalau kita sudah cinta, bangga, paham rupiah, maka semuanya akan terjaga dengan baik begitu. Nah dengan jargonnya, ingat rupiah, ingat CBB, inyong, rika, cinta, bangga, paham rupiah. Begitu. Terima kasih.
0: Luar biasa, menarik sekali perbincangan kita hari ini ya sebenarnya ya Bu Tia ya. Semoga melalui edukasi cinta rupiah ini, anak-anak ataupun juga warga masyarakat kita lah ya, memahami pentingnya menghargai uang, gemar menabung dan bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini Ibu Tia.
1: Sama-sama.
0: Semoga perjuangannya untuk terus cinta rupiah terus membakar jiwa Ibu Tia, iya, dan terus didukung oleh putra-putri dari SD
1: Negeri Mertasinga 07.
0: Iya, Mertasinga 07 Cilacap. Dan sukses selalu. Salam untuk rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, Guru, Kepala Sekolah semuanya di SD 07 Mertasinga Cilacap. Selamat pagi, terima kasih sekali lagi. Salam, cinta,
1: bangga. Paham, rupiah.
0: Terima kasih. Selamat pagi, wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. 94.3
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan.

0: Jujur janji manis, jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai, Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicampak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
1: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Jan gumun tenan aku. Nek kelingan kadang mesam-mesam dhewe.
3: Mendah.
2: Iya. Buyang yu dhewe. Kok sedih-sedih dhewe. Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu, ibune rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
5: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
5: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
5: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani, profesional, terpercaya.
6: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
5: Ah baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
5: Wah menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto. Ini ada anak saya telpon. Ya halo Dek.
6: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
4: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
11: Pak, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
12: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
13: Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok ngar gue tahu kira lah.
12: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor. Urung juga sim, sikile urung nyandak. Wani-wani ne numpak motor, ceng lu maning. Honceng lu, honceng telu.
11: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
13: Jor lah, Rista yang iki.
12: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
13: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
9: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
14: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga

0: pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau namari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
3: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelas nak gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita tutene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tutene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Eda, nyunguli WA ki.
8: Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
9: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan kie.
9: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
9: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, orang nyambung war.
9: Ketipu kowe.
10: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: luar biasa.
1: Duh, larane.
2: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda, ketemu lagi barengan sama Vita seperti biasa yang bakal temenin weekend siang kamu di Indonesia banget. Dan seperti biasa juga Vita bakal temenin dengan lagu-lagu hits Indonesianya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur.
8: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
7: Aja kaya kiye.
8: Bodol.
9: Is Bu,
8: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung, Bu.
8: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
8: Mendingan angge konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
8: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
12: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
12: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
12: tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
12: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Indonesia banget. Gimana nih para muda, udah pada makan siang atau belum? Kalau belum, makan siang dulu ya, biar makin semangat gitu kan liburannya. Karena ini kan masih weekend gitu, walaupun weekendnya bukan long weekend, tapi tetap aja harus apa namanya semangat gitu. Karena nanti di minggu depan ada tanggal merah lagi, 3 hari lagi, yaitu tanggal 16 Juni ya. Itu tanggal merah lagi, hari Selasa besok. Jadi nikmati liburnya, kayaknya nih dari kemarin banyak banget tanggal merahnya, seru banget ya. Jadi semoga tanggal merah ini bisa jadi quality time buat kita sendiri dan juga sama orang-orang tersayang pastinya ya. Pokoknya nanti kita balik lagi dengan info menarik buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari ngendi ton?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu para mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: jika kau ngerokok sih mereka waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pikatu kene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja nganti kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
12: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
11: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
12: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
11: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
12: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
4: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Edah, nyumuli WA ki. Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
13: Lagi pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
13: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan kie.
13: Walah Sri, orang takon disit ko. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
14: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ko. Lagi ya, ana nomor WA ne?
13: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
14: War. Orang nyambung, War.
13: Penipu, kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh, gitu ya Mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Wah, anak Mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek mau sekolah SMP di mana? Yuk Mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah Ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya Dek. Yang ada eskul, liang-liong dan barongsainya kan?
3: Iya betul Ma. Di SMP Taman Hidayah gratis SPP 1 tahun, uang gedung dan biaya pendaftaran.
7: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
8: Sayur.
9: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora.
8: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
9: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
8: Le, ibu-ibu, rame temen golek pada belanja. Nyok harus golek tahu, kaya lah.
9: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung juwes
1: musim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
9: Bu Siti, kae bukan anak Rika?
8: Jor lah, wis ta yang iki.
1: Ih, apa kae? Kecelakaan apa? Diliki yuk, mbok anak Rika.
10: Ya Allah Gusti, apa ya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat

Ya, masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Cuacanya nih hari ini kenapa agak-agak mendung gitu ya, agak-agak adem gitu. Alhamdulillah sih ya kan, karena jadi nggak terlalu panas gitu ya siang harinya. Tapi tetap waspada juga nih buat yang apa namanya, mungkin mau beraktivitas di luar ya hari ini. Jangan lupa jas hujannya tetap dibawa kemana-mana kalau yang naik kendaraan roda dua ya. Karena walaupun kita lagi di musim kemarau, tapi ya kita tetap juga merasakan hujan gitu ya. Ini kalau menurut perkiraan cuaca Google sih, katanya nanti jam 3 itu akan hujan ringan ya. Jadi kita tunggu aja ya kan, nanti semoga apa namanya, nggak yang lebat-lebat banget juga gitu ya. Dan juga apa namanya, selamat beraktivitas seperti biasa buat yang hari ini tetap masuk kerja, dan selamat menikmati rebahannya juga yang hari ini lagi menikmati weekendnya. Jangan lupa makan siang ya, ini udah jam 1. Buat kamu yang punya asam lambung, jangan sampai telat makan siangnya. Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Leh, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
8: Nyong bingung bu.
7: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Ngo dandan dapur tiana.
8: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
7: iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih di Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Dan ini nih buat warga Cilacap ya, kalau bulan Juni ini itu bakalan ada event seru nih ya di Cilacap, yaitu Cilacap Creative Week dan Cilacap Night Carnival yang akan diadakan hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 alias minggu depan ya. Dan lokasinya ada di Alun-Alun Kabupaten Cilacap. Dan buat yang mau mendaftarkan diri atau menunjukkan kreasinya ya dalam acara Cilacap Night Carnival 2026 gratis, bisa banget langsung

ada bazar UMKM, ada film lokal, teater, live band, DJ performance, sama ada night parade ya. Jadi buat yang mau ikutan bisa choose besok minggu depan ya. Terus juga ada perlombaannya ya untuk kategori peserta dan penghargaan. Itu ada kategori 1 untuk SMP atau MTS sederajat. Terus ada kategori 2 yaitu SMA, SMK, dan MA sederajat dan juga umum ya. Dan ini kriteria penilaiannya itu 30% kesesuaian tema. Terus 30% kreativitas dan estetika kostum. Terus 25% koreografi dan penampilan di runway. Dan yang terakhir 15% dari tata rias atau make up ya. Jadi buat yang pengen ikut paradenya nih, seru banget ya, pakai kostum-kostum. Kayak kalau misalnya belum pernah lihat, mungkin contohnya yang udah sering dilihat itu ada Jember Festival ya, kalau nggak salah, yang di Jawa Timur. Itu juga keren banget ya. Jadi kayak parade pakai kostum-kostum yang sesuai dengan tema ya. Jadi bisa ikutan tuh, karena ada hadiahnya juga untuk pemenangnya gitu. Startnya ini nanti akan di pertigaan Plaza Sudirman atau di depan Petalian ya, sampai Jalan Tanjung. Terus runway utama atau zona penilaiannya itu ada jalan di antara dua alun-alun menuju pendopo. Terus action time, yaitu tempat untuk pose dan koreografi terbaik gitu ya, itu maksimal 90 detik atau 1,5 menit di depan panggung juri ya. Dan nanti juga akan ada special performance juga dari bintang tamu yang ada. Jadi yang mau nonton juga boleh banget ya. Oke, kita balik lagi nanti dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
5: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jam ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
5: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
11: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
12: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
13: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
11: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
14: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
15: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2 waktu ya. Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12 sampai hampir jam 2. Dan Vita balik lagi nanti di jam 3 di Dunia Gen Z. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Vita pamit, Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa kue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
5: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
6: Hah, serius? Emang boleh gitu?
5: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
6: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
5: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
6: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
5: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
7: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
10: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
9: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
11: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Ora lah, men, kon bojo baik.
10: Lah, si cilik kok.
11: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
10: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone lho yuk.
11: Hah? Apa ya?
12: Berkawin kelamin anak-anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_Cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas, soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, perusahaannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
7: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
5: Tun,
4: ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
5: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Dunia Gen Z. Dan seperti biasa, Vita bakal temenin kamu sampai jam 4 sore nanti dengan info-info menarik. Yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya Mas yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
5: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
6: Waktu kau ngiklik temen.
7: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
6: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih mereka lewat tuh.
7: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka lewat tuh. Rokok legal gue sih anak pika juga nih. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Mas, kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok. Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin naki. Orang tanya bayar. Orang melas gue karo anak bocah pak.
11: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
10: Falang feeling, prus, no prus, orang ngedel-ngedelak. Cuci kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
11: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
12: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
13: Asih deh people.
14: Hey, Monster Hunter beat ho, Bebo, any rap nigga, he a free throw. Man damn, call like Ember Lambs, tell him breathe bro. Nella nigga to the cross, he walk around like Tito. What's up with these Dragoni ass niggas trying to see Compton?

lain, di daerah lain ada yang udah mulai gerimis-gerimis manja atau masih cuma mendung-mendung manja juga gitu ya, boleh kasih info-info cuacanya, nanti Vita bacain gitu. Dan ini Vita masih bakal nemenin dengan lagu-lagu hits Indonesia dan mancanya ya, jadi buat yang mau ikutan gabung boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811260543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita ya. Ada di di Facebook ya, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Dan di situ tuh banyak banget info-info ya, nggak cuma seputar siaran aja, tapi info-info seputar Cilacap, info-info kayak misalnya yang terbaru ya seputar kota Cilacap atau tentang dinas-dinas gitu ya, biasanya ada juga. Jadi jangan sampai ketinggalan info-infonya, langsung di follow. Kalau mau tanya-tanya juga boleh banget ya. Kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Gen Z.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4. Waktunya Vita pamit undur diri dari dunia Gen Z. Thank you banget yang udah stay barengan sama Vita. Dan pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Dan Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
8: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
8: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
8: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
8: Hah? Apa ya?
9: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
10: Sayur apa sih? Seger-seger ora?
11: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
10: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
11: Le ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok arep golek tahu kira lah.
10: Bocah, jaman siki, esi cilik, wis numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
11: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
10: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
11: Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
12: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
13: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure ninine kepet.
3: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
4: ngone Pak Kirno no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngatokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibunya rasa melu
1: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ya, halo, ini siapa?
7: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
6: Udah, Ma.
7: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
6: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan Rp4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya Rp6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
7: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
6: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang... berarti...
7: itu namanya korupsi, sayang.
6: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
8: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
1: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun?
10: Arep ngedekna barang yuk.
11: Lah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
10: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
12: Toko emas matahari.
13: Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
14: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
15: Dah, nyong uli WA ki.
16: Uli hadiah 150 juta.
15: Ih, asik.
16: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
15: Aki pada ngapa kok?
16: Kue, sisri. Uli hadiah 150 juta, war.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa sri?
16: Uis, gari nunggu transferan kie.
1: Walah sri, orang takut disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek. Tautane anung lombo. Orang resmi kie.
16: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA-ne.
1: Ngono, ditelepon nomor WA-ne, Siki.
16: War,
15: Orang nyambung war.
1: Penipu war.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Sekolah rakyat di Majenang siap tampung 270 siswa gratis, progres pembangunan capai 56%. DPK UKM Cilacap dorong penguatan rantai nilai sukun untuk UMKM naik kelas.

0: Si beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, kini terus dikebut. Progres pembangunan fasilitas pendidikan gratis tersebut telah mencapai 56% dan ditargetkan siap beroperasi pada Juli 2026 mendatang. Berdiri di atas lahan seluas 5,5 hektar, sekolah ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Sebanyak 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA nantinya akan difasilitasi penuh oleh negara. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Cilacap, Muhammad Ikhlas Rianto, menuturkan bahwa pihaknya kini sedang fokus mengejar target penyelesaian sarana pendukung utama. Ikhlas menegaskan bahwa target utama program sekolah rakyat adalah keluarga yang terdaftar dalam desil 1 dan 2 data Kementerian Sosial. Untuk menjangkau sasaran tersebut, Dinas Sosial bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH untuk jemput bola ke lapangan. Hingga saat ini, antusiasme pendaftar untuk jenjang SMP dan SMA cukup tinggi, dengan jumlah peminat mencapai 200 hingga 300 orang. Namun untuk jenjang SD, pihak dinas masih terus melakukan pendataan lebih luas karena jumlah pendaftar yang masuk masih tergolong minim.
2: Kegiatan harapannya nanti Juli itu bisa terbangun semua. Dengan kemarin SMA kita memang sudah mendapatkan data pure dari pusat, dari Kemensos. Data-data terutama desil 1, desil 2, keluarga dari desil 2, kemudian juga itu sudah ada datanya dari sana. Dari tinggal kita membuat kegiatan namanya penjangkauan. Kita menjangkau siswa-siswa yang mungkin nanti bisa masuk SD, SMP, dan SMA, ataupun dari siswa yang putus sekolah, ya, jadi masukkan 3 kriteria itu. Nah, ini dengan penjangkauan. Yang menjangkau ini dari teman-teman dari pendamping PKH di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Cilacap ini. Jadi, kalau angkanya saat ini memang kita sudah memacu, kalau minggu kemarin sudah bisa mencapai untuk SMP, SMA itu, yang minat itu sudah hampir mencapai 200-300an, ya. Tapi kita kan verifikasi lagi, kita update lagi, turun lagi terkait dengan sasaran memang yang harus tepat kan gitu. Jadi hanya harapannya nanti SD, SMP, SMA itu ya bisa siswa yang kita dapatkan itu ya 90 kan gitu. Sampai posisi hari ini juga kita lagi sudah meng-screening lagi untuk yang terutama yang SMA dan SMP kan itu sudah melebihi dari kuota. Harapannya ya kita bisa untuk tahun ini pelaksanaan kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, ya, bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari siswa, itu bisa terpenuhi semua sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan bagus dan itu bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita terutama dari desil 1, keluarga desil 1, desil 2 yang memang membutuhkan untuk mendapatkan sekolah belajar yang memang pure dibiayai dari negara.
0: Ikhlas juga menjamin bahwa seluruh biaya pendidikan di sekolah ini sepenuhnya ditanggung oleh negara. Orang tua siswa tidak perlu khawatir soal biaya karena mulai dari operasional sekolah hingga kebutuhan harian siswa telah disiapkan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cilacap turut berpartisipasi dalam kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD Rantai Nilai Tata Niaga Sukun dan Dukungan Kebijakan Pengembangan Sukun yang diselenggarakan belum lama ini di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tim pusat, pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan, Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian, hingga pelaku UMKM olahan sukun. FGD ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi existing pengembangan sukun mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dihadapi pelaku usaha. Melalui forum diskusi tersebut, Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap, Oktivianto Subekti, menegaskan komitmen

0: nya dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal melalui fasilitas perizinan usaha, optimalisasi digitalisasi, literasi keuangan berbasis komunal, serta perluasan akses promosi melalui pameran dan bazar. Berbagai rekomendasi strategis juga dihasilkan, diantaranya pendataan petani sukun potensial, pembentukan asosiasi atau klaster UMKM sukun, serta kolaborasi dengan perusahaan untuk pemanfaatan lahan kosong sebagai upaya menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku sukun jangka panjang guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 1.425 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari pemerintah pada Kamis 11 Juni 2026. Penyaluran bantuan yang dipusatkan di kantor desa ini sempat tertunda, namun berlangsung tertib dengan antrean warga yang memadati lokasi sejak pagi. Program cadangan pangan pemerintah atau CPP ini mencakup alokasi untuk 2 bulan, yaitu Februari dan Maret 2026. Sebanyak 28 ton beras dan 5.700 liter minyak goreng disalurkan kepada warga yang tersebar di 5 dusun, yaitu Dusun Ketanggung, Sumur Gumuling, Kuripan Lor, Wungu Sanggar, dan Jatisari. Kasih pelayanan Desa Kuripan Zaini Maksum menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran terjadi karena kendala teknis di pihak Bulog. Terkait teknis pembagian, setiap KPM menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Maksum menegaskan bahwa data penerima berasal langsung dari Bulog, sementara pihak desa hanya bertugas menyalurkan. Maksum memastikan bantuan ini tepat sasaran bagi warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 6.
2: Per KPM mendapatkan 20 kilo. Dari 20 kilo dikali 1.425 sampai dengan 2.850 kilo. Ya, sekitar 28 ton mungkin ya. Untuk minyaknya per KPM mendapatkan 4 liter. Dari 4 liter dikali 1.425 total ada sekitar 5.700 liter minyak goreng. Untuk data yang kami terima, data penerima manfaatnya memang dari Bulog sudah ada. Jadi kita tinggal menyalurkan saja. Dan di Bulog diberi arahan sedikit untuk mensortirnya bagi yang sudah meninggal, sudah pindah domisili, atau tidak dikenal, sudah mampu atau menolak. Ya, jadi keluarga-keluarga ini yang dengan kriteria tersebut nanti bisa digantikan atau diwakilkan oleh yang lain seperti itu. Dan untuk penggantinya sudah ada, serta nanti harus habis konon ini dari Bulog harus habis satu hari ini, paling lambat untuk hari besok. Mekanisme yang terjadi di Desa Kuripan ini memang kami melibatkan berbagai macam kelompok komponen yang membantu kita ya, mulai dari RT, RW, Linmas Desa, ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, ya kita libatkan semua demi kelancaran penyaluran bantuan pangan ini. Kami berharap ya tentunya dengan bantuan beras ini bisa sedikit meringankan ya beban para keluarga penerima manfaat, terutama ini kalau saya cek ada beberapa yang memang harus menerima ya dari sel 1 sampai 6 ya, jadi mayoritas memang seperti itu.
0: Salah satu penerima bantuan Sutinem warga RT 04 RW 01 Dusun Ketanggung mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah senang hatinya, ya dikasih beras sama minyak, ya sama selang dapat. Ini dapatnya minyak sama beras. Minyaknya 4 liter, berasnya 20. Bersyukur banget, alhamdulillah, semoga rakyat makmur, persisnya sehat walafiat.
0: Proses pengambilan bantuan dilakukan dengan membawa surat undangan dan KTP asli penerima. Bagi warga yang berhalangan hadir, pengambilan dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam kartu keluarga dengan membawa identitas diri yang sah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya. ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
1: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Ye, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
9: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
7: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
1: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar rapat koordinasi lintas sektor kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Aula Bapeda Kabupaten Cilacap pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Indonesia Nutrition Early Years atau INEI fase 2 yang menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu daerah prioritas dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap Imam Jauhari saat membuka rakor yang menyampaikan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting di Kabupaten Cilacap mencapai 15,6%. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 18,5%. Capaian Kabupaten Cilacap juga tercatat lebih baik dibandingkan rata-rata prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah sebesar 17,7% maupun tingkat nasional yang mencapai 19,8%. Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, lanjut Imam Jauhari, Kabupaten Cilacap optimistis dapat mempercepat penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Imam menambahkan rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Poltekkes Surakarta, serta Dinas Kesehatan KB Kabupaten Cilacap. Sebanyak 40 peserta dari berbagai instansi turut hadir termasuk para camat, kepala puskesmas. Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting Direktorat Gizi KIA Kementerian Kesehatan RI Dahlan Khairon memaparkan kebijakan dan strategi penguatan intervensi spesifik dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan bahwa strategi tahun 2026 difokuskan pada pemenuhan dan perbaikan gizi bagi ibu hamil dan balita. Selanjutnya, Ketua Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Edi Purwanto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan stunting. Sementara itu, Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Surakarta, Sihrini Hanjani, menyoroti pentingnya peran tenaga kesehatan dan dukungan pendidikan dalam memperkuat program penurunan stunting.
1: Lintas Bercahaya.
0: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Cilacap melaksanakan pemindahan sebanyak 24 narapidana ke Pulau Nusa Kambangan pada Jumat 12 Juni. Pemindahan tersebut terdiri atas 10 narapidana ke Lapas Kelas 2A Kumbang dan 14 narapidana ke Lapas Kelas Terbuka 2B Nirbaya Nusa Kambangan sebagai bagian dari penataan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan pemindahan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah yang diterbitkan pada 9 Juni 2026. Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan administrasi, kondisi fisik, serta barang bawaan oleh petugas lapas kelas 2B Cilacap guna memastikan kelengkapan dan keamanan proses pemindahan. Rombongan berangkat dari lapas kelas 2B Cilacap menuju pelabuhan penyeberangan Wijayapura, Nusa Kambangan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lapas tujuan, petugas melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan, barang bawaan, penggeledahan badan, serta verifikasi dokumen administrasi sebelum pelaksanaan serah terima narapidana. Pemindahan dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan overcrowded di Lapas Cilacap, sekaligus melaksanakan pembinaan lanjutan bagi warga binaan di lapas yang lebih representatif untuk memberikan pembinaan lanjutan menjelang bebas, demikian disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Cilacap, Glowy Mahali. Ia menerangkan bahwa sebanyak 10 narapidana diterima di lapas kelas 2A Kumbang, sedangkan 14 narapidana lainnya diterima di lapas 2B Nirbaya. Seluruh proses penerimaan dan serah terima berkas antara petugas lapas kelas 2B Cilacap dengan petugas lapas tujuan berlangsung sesuai prosedur dan selesai pada pagi hari.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangkaian HUT ke-26 Persatuan Wanita Patra atau PWP, PWP Pertamina Patra Niaga RU Cilacap menyelenggarakan bazar sembako murah bagi para asisten rumah tangga atau ART di tiga komplek perumahan Pertamina, yaitu Gunung Simping, Donan, dan Tegal Kamulian. Kegiatan berlangsung di gedung PWP Cilacap pada Jumat 12 Juni 2026. Sebanyak 210 paket sembako senilai Rp150.000 per paket disediakan dalam kegiatan tersebut. Melalui program Bazar Murah, para ART dapat memperoleh paket sembako hanya dengan membayar Rp30.000 per paket. Pembukaan simbolis layanan penjualan sembako murah dilakukan oleh Wakil Ketua Pendamping Bidang Organisasi PWP RU Cilacap, Nyonya Nia Aquamusoif. Dalam keterangannya, Nyonya Nia menyampaikan bazar sembako murah menjadi bagian kepedulian organisasi istri pekerja Pertamina kepada masyarakat di momentum HUT ke-26 tahun 2026. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh para penerima manfaat. Salah satunya Sri Dadi, ART asal Kelurahan Lomanis, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah tersebut. Menariknya, seluruh hasil penjualan paket sembako murah tersebut tidak digunakan untuk kepentingan dengan organisasi, melainkan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui program Jumat Berkah. Dana yang terkumpul diwujudkan dalam bentuk pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu di wilayah sekitar operasional kilang, yaitu Kelurahan Donan, Lomanis, dan Kutawaru di Kecamatan Cilacap Tengah. Area Manager Communication Relation and CSR RU Cilacap, Agustiawan, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap berbagai inisiatif sosial yang dijalankan PWP. Melalui kegiatan ini, PWP Pertamina Patraniaga RU Cilacap berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara keluarga besar Pertamina dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabat. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Serba-serbi Islami.

Air Zam-Zam berasal dari mata air di Makkah yang menjadi favorit para jamaah umroh dan haji sebagai oleh-oleh. Kata Zam-Zam berasal dari bahasa Arab yang artinya banyak atau melimpah. Berdasarkan syariat, air ini didapatkan dari sumur Zam-Zam yang letaknya hanya 38 hasta dari Ka'bah. Sesuai dengan namanya, air di sungai ini memang tidak pernah habis walau diambil berkali-kali dalam jumlah banyak setiap hari. Mata air Zam-Zam di kota Mekah pertama kali ditemukan oleh istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Disebutkan Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, suatu ketika Ibrahim, Siti Hajar, dan anaknya Ismail berada di Mekah. Saat itu tak ada satupun orang di sana. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya dengan kantong berisi air dan kurma. Siti Hajar pun meminum air itu dan menyusui anaknya. Namun ia mulai kebingungan saat air sudah mulai habis dan anaknya Ismail terus menangis kehausan. Dengan penuh cemas, pergilah Siti Hajar mencari sumber air atau orang di sekitarnya. Ia pergi menuju bukit terdekat yaitu Bukit Safa, namun tak ditemukannya air atau orang satupun. Ia kemudian turun melewati lembah dan mendaki Bukit Marwah, dan lagi-lagi ia tidak menemui siapapun. Siti Hajar pun bolak-balik ke Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Saat dirinya berada di Bukit Marwah, ia mendengar suara dan ternyata itu adalah Malaikat Jibril yang memukulkan kakinya di atas tanah lalu keluar pancaran air di sana. Siti Hajar bergegas menciduk air tersebut dengan tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam tempat air. Akan tetapi, air justru semakin terpancar deras. Siti Hajar bergegas meminum air tersebut juga memberikan kepada putranya. Serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
8: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
7: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
8: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstra
9: ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is, Bu.
5: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.

0: 3313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo diborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh, gitu ya Mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya Pak?
8: Jajal takon bocahe Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC Pak.
7: SMK BBC? Apa kue?
9: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
8: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
9: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
11: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: sis? Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen.
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Jika kau pengen ngerokok sih orang kare waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Selasnya gue kan ngerokok sih orang kare waktu. Rokok legal gue sih anak pika tipe alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tipe rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi barengan sama Radika di Music Cafe, sambil ngopi cantik, sambil ngeteh cantik, sambil aktivitas di malam minggu ini, sambil dengerin sejuta cerita dan juga sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Barangkali juga buat yang masih belum punya ide malam minggu mau kemana gitu ya, Hardika temenin sampai nanti jam 9 malam, sambil juga searching informasi tentang menu makan malam hari ini. Pasti pada bingung kan? Silakan yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin mau berbagi cerita, mau curhat-curhat tipis, mau curhat-curhat colongan, boleh banget gasin aja di WhatsApp-nya 0811 260 543.

Your music, your request. All the hits. Okay.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
5: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
5: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
5: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
6: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Kopi, musik, dan sejuta cerita. Ngumpul di sini di Musik Cafe. Setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 7 malam. Bisa kamu dengarkan via streaming bercahayafm.com. Musik Cafe.
1: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Iya benar.
4: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
4: Bercahaya.

0: Dan nggak kerasa nih udah masuk hari ke-13 dari bulan Juni ya 2026, dan pastinya nggak berasa juga 2026 udah masuk di pertengahan tahun, dan pastinya udah banyak yang dilalui walaupun mungkin lebih banyak dor-dor-dornya ya. Semoga apapun yang terjadi masih bisa kita lalui dengan semangat, dengan energi yang positif, pikiran yang positif juga, dan selalu dipenuhi dengan banyak cinta, banyak kebahagiaan juga, dan pastinya banyak keberuntungan dan juga banyak rezekinya. Amin. Oke, ada yang telepon nih, dari siapa nih? Coba Radika angkat ya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Musik kafe ya, Mardita.
0: Iya, betul, musik kafe. Mau salam-salam atau mungkin mau request lagu?
1: Ini dengan Kumbang Asmara,
0: oh, Kumbang
1: di Adi Paladoplang, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Banyumas.
0: Siap.
1: Ini Kabupaten Cilacap apa Banyumas ya?
0: Doplang,
1: Kecamatan Adi Pala, Kabupaten Cilacap.
0: Iya, Kabupaten Cilacap. Malam lu bingung.
1: Cek.
0: Mau request lagu, mau kirim-kirim salam nih.
1: Mau kirim salam sama Mariski. Lagu sih terserah Anda saja lah.
0: Oke, siap.
1: Mama Rizky, terus juga buat Mama Cantika, Oki Rama, terus sama Pak Marjono, Mas Tondot, terus Mas Dimas, Pak Kartim, Eyang Clara, terus Yara, terus semuanya saja lah Mas.
0: Oke, siap. Malam minggunya hari
1: Mas
0: ini kemana
1: Dita,
0: nih?
1: Apa Mbak Dita ya?
0: Radika.
1: Oh, Pak Dika, Dika Mbak Dita sih?
0: Dika, Radika, Radika.
1: Oh, Dika, Mbak Dita, Dita kok ngerti dengan cowok ya, Mbak Dika lah, main kayak ponakan nyong.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan disapa juga yang sudah gabung via WhatsApp-nya. Ini ada Ahmad Anas Ramadan. Salam Nion Kustono. Iya, Triyulianto Haryono. Lagunya dari Gigi yang 11 Januari nanti Radika coba putarkan. Terus juga dari Kustono, salam Nion. Iya, Hurton Haryono Sesto. Lagunya dari Dedali, Di Saat Aku Mencintaimu. Yang pengen gabung Radika tunggu di 0811 260 543.

Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

0: Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
10: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
11: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
12: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
11: Hah? Pinjol ilegal?
3: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081 157 157.

157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
6: SMP Taman Hidayah, sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
0: Ida, nyamuli WA Ki. Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
7: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
8: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
7: Lagi ya, anak nomor WA nek? Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
8: War, orang nyambung war.
7: Ketipu kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung ngumbai. Jogane si meramero, gara-gara hapean bae sih, janganlah. Alam biung.
9: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikat. Masak, ngumbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

0: Your music, your request. All the hits.
1: Richard.

Dan terakhir lagu dari Shayna Spiro dengan The Visitor. Semoga bisa menemani malam hari ini buat kamu yang mungkin lagi galau atau mungkin relate dengan lagunya. Galau dikit boleh, nangis dikit boleh, habis ini langsung harus bisa move on lagi, comeback stronger gitu ya. Kayak kata-kata buat atlet ya. Nah, silakan buat yang pengen gabung, Radika ingetin juga jangan lupa untuk bisa follow Instagram dan juga TikTok kita di @BercayaFM_Cilacap, untuk Facebooknya di Bercaya FM, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita Bercaya FM Cilacap, dan jangan lupa juga untuk bisa ikuti semua program-program yang ada di Bercahaya FM Cilacap. Tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling bass untuk Cilacap.

Your music, your request. All the hits. Richard Haya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Oke, telah hadir lagu dari Banda Nera sampai jadi debu. Dan kalau ngomong-ngomong soal Banda Nera, Raditya juga lagi sering banget nonton, yaitu entah sebuah video di YouTube tentang kunjungan atau mungkin liburan ke Banda Nera, karena kayak sebuah manifestasi ya. Kalau kata orang-orang, jangan mati dulu sebelum ke Banda Nera ya. Itu bener banget, karena sebagus dan secakep itu. Tapi lagi-lagi harus nabung dulu gitu ya, biar bisa ke sana, dan semoga masih ada kesempatan untuk bisa ke sana. Amin. Dan di samping sudah bergabung ada Dimas Diadipala. Selamat malam Bercahaya FM di Music Cafe. Mau dikasih lagunya dari Cafe ini yang sedang mesra-mesranya, habis ini Radika putarkan. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Your music, your request. All the hits.

0: Your music, your request. All the hits. Percaya.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
7: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
6: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
7: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
6: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
7: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 Menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.

0: smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
2: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung disit anggar wis mbojo kan melu bojone nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah ake resikone loh yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Your music, your request. All the hits. Richard Haya.

Oke, masih ada waktu sekitar 30 menit yang pengen gabung dengerin lagu-lagu Popino dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Langsung aja Rika tungguin di WhatsApp 0811260543. Lagu enak selanjutnya ada dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Isbu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe.

0: gunakan. Mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
3: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ya, halo, ini siapa?
6: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
5: Udah, Ma.
6: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
5: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
6: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
5: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
6: Itu namanya korupsi, sayang.
5: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
7: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
10: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
11: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
9: SMK BBC? Apa kue?
11: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
9: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
10: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
12: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
13: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
14: Yo, what's up?
15: Your music, your request. All the hits.
16: Bercahaya

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh, kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
10: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
13: Yo, what's up?
14: Baby, let's go!
15: Your music, your request. All the hits.
16: Bercahaya

Music Cafe. Oke, sudah hampir jam 9 malam di sapa terakhir yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Mas Radika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wastuti. Malam mingguan nih, mau percaya FM aja dan sambil apa aja. Mau request lagunya gimana sih? Waduh, keburu Radika tutup ya. Untuk Music Cafe, lagunya pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Mungkin bisa gabung lagi besok di hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Radika pamit undur diri, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Your music, your request. All the hits.
1: Richa Hayat.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Your music, your request. All the hits.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
3: Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Ih, siapa sih?
0: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
8: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
0: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
8: Jangan deh, bahaya tahu.
9: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
11: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
14: Mengakibatkan drainase yang sebelah, tentu tidak bisa Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
15: Hanya mensel.
10: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
16: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
17: Yo, what's up?
18: Your music, your request. All the hits.
10: Bercahaya.

0: Vamos, oh, api, api, api.
1: Ya salah mencet.
2: Ya no.
3: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: bujuk aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lu ngamaring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
4: Mayu Li,
1: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayu.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya

Your music, your request. All the hits. Richard.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
3: Your music, your request. All the hits.
4: Bercahaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax. Silakan yang pengen bergabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Yang mau request lagu rock Indo dan juga manca sampai nanti jam 11 malam. Radika tunggu, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lagu bagus buat kamu dari Bon Jovi dengan Place of Glory. Sorry.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu,
0: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone pakirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngatone pakirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
0: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
6: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
0: Pak,
6: kok diam aja lu? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
7: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
8: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
9: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
10: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
11: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
10: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
11: Oh gitu ya Mas.
12: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
13: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
11: Makasih ya Mas.
10: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
11: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Oke, pukul 22 lebih 11 menit masih barengan sama Radika di Rock and Relax menemani sampai nanti jam 11 malam. Di sapa yang sudah bergabung ada dari 215 ini ya, tanpa nama. Marikas lagunya dari Still Heart yang She's Gone. Terus juga di belakangnya kembali ada Dimas Diadi Pala, Selamat Malam Bercahaya, Relax, Rocks and Relax. Mereka selagunya dari Power Sleep yang impian. Terima kasih Nadia Radika Carikan. Buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 40 menit di 0811 260 543.

0: pergi piyak temen arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
5: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
6: Le, ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
5: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, buk anak Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
13: Mengakibatkan drainase yang sebelah
14: mengalirkan sejumlah pelaku. Jadi
15: menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya pemensel.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
5: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
3: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Di sapa lagi yang sudah bergabung, ada siapa nih? Selamat malam Rock and Relax Bercahaya FM. Mau dikasih lagu Mas Radika boleh, dari Twisted Sister yang judulnya I Believe in You, nanti Radika putarkan. Dari Pak Agus, Warung Kopi Pojok Cempaka Matur Suwun Gih Sami-sami. Terus ada yang minta dari Jamru, tadi diputarkan lagunya Jauh Andaikan ya. Dan masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, yang pengen gabung Radika tungguin 0811 260 543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen.
3: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Lika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
3: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak Pikachu kene. Alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Aduh, petang kularap banget kok. Arbone Nini rojin jeruk dipijet malah.
8: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
7: Petang kulara banget kok, senep.
8: Lah kepriwe.
7: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
8: Mulane, rajin minum gulti.
7: Apa kue?
8: Yeah, teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go ketemu kue.
7: Oh, kaya kue ya.
8: Iya, nye. Dinum.
7: Iya, oke, siap.
9: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, sudah hampir jam 11 malam. Di sapa terakhir yang sudah bergabung ada Mbak Oza, merequest lagunya dari Slang Kuta Bisa. Terima kasih kembali. Waktunya juga Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah WhatsApp, yang sudah stay tune. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan jalan keluar untuk apapun yang sedang dilalui dan juga dihadapi. Amin. Ketemu lagi besok di hari Minggu di Rock and Relax dari jam 9:30, dan juga ketemu lagi di Music Cafe di jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Radika pamit undur diri, bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekolah rakyat di Majenang siap tampung 270 siswa gratis, progres pembangunan capai 56%. DPK UKM Cilacap dorong penguatan rantai nilai sukun untuk UMKM naik kelas.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, kini terus dikebut. Progres pembangunan fasilitas pendidikan gratis tersebut telah mencapai 56% dan ditargetkan siap beroperasi pada Juli 2026 mendatang. Berdiri di atas lahan seluas 5,5 hektar, sekolah ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Sebanyak 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA nantinya akan difasilitasi penuh oleh negara. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Cilacap, Muhammad Ikhlas Rianto, menuturkan bahwa pihaknya kini sedang fokus mengejar target penyelesaian sarana pendukung utama. Ikhlas menegaskan bahwa target utama program sekolah rakyat adalah keluarga yang terdaftar dalam desil 1 dan 2 data Kementerian Sosial. Untuk menjangkau sasaran tersebut, Dinas Sosial bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH untuk jemput bola ke lapangan. Hingga saat ini, antusiasme pendaftar untuk jenjang SMP dan SMA cukup tinggi, dengan jumlah peminat mencapai 200 hingga 300 orang. Namun untuk jenjang SD, pihak dinas masih terus melakukan pendataan lebih luas karena jumlah pendaftar yang masuk masih tergolong minim.
2: Kegiatan harapannya nanti Juli itu bisa terbangun semua. Mekanisme dari masyarakat kita memang sudah mendapatkan data pure dari pusat, dari Kemensos. Data-data terutama desil 1, desil 2, keluarga dari desil 2, kemudian juga itu sudah ada datanya dari sana. Dari tinggal kita membuat kegiatan namanya penjangkauan. Kita menjangkau siswa-siswa yang mungkin nanti bisa masuk SD, SMP, dan SMA, ataupun dari siswa yang putus sekolah, ya, jadi masukkan 3 kriteria itu. Nah, ini dari dengan penjangkauan. Yang menjangkau ini dari teman-teman dari pendamping PKH di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Cilacap ini. Ya, kalau angkanya saat ini memang kita sudah memacu, kalau minggu kemarin sudah bisa mencapai untuk SMP, SMA itu yang minat itu sudah hampir mencapai 200-300an, ya. Tapi kita kan verifikasi lagi, kita update lagi, turun lagi terkait dengan sasaran memang yang harus tepat kan gitu. Ya, jadi hanya harapannya nanti SD, SMP, SMA itu ya bisa siswa yang kita dapatkan itu ya 90 kan gitu. Ya. Nah, sampai posisi hari ini juga kita sudah meng-screening lagi untuk yang terutama yang SMA dan SMP kan itu sudah melebihi dari kuota. Harapannya ya kita bisa apa ya, untuk tahun ini pelaksanaan kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, ya, bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari siswa, itu bisa terpenuhi semua sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan bagus dan itu bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita dari terutama dari desil 1, keluarga desil 1, desil 2 yang memang membutuhkan untuk mendapatkan sekolah belajar yang memang pure dibiayai dari negara.
0: Ikhlas juga menjamin bahwa seluruh biaya pendidikan di sekolah ini sepenuhnya ditanggung oleh negara. Orang tua siswa tidak perlu khawatir soal biaya karena mulai dari operasional sekolah hingga kebutuhan harian siswa telah disiapkan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cilacap turut berpartisipasi dalam kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD Rantai Nilai Tata Niaga Sukun dan Dukungan Kebijakan Pengembangan Sukun yang diselenggarakan belum lama ini di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tim pusat, pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan, Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian, hingga pelaku UMKM olahan sukun. FGD ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi existing pengembangan sukun mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Melalui forum diskusi tersebut, Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap, Oktivianto Subekti, menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal melalui fasilitas perizinan usaha, optimalisasi digitalisasi, literasi keuangan berbasis komunal, serta perluasan akses promosi melalui pameran dan bazar. Berbagai rekomendasi strategis juga dihasilkan, diantaranya pendataan petani sukun potensial, pembentukan asosiasi atau klaster UMKM sukun, serta kolaborasi dengan perusahaan untuk pemanfaatan lahan kosong sebagai upaya menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku sukun jangka panjang guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 1.425 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari pemerintah pada Kamis 11 Juni 2026. Penyaluran bantuan yang dipusatkan di kantor desa ini sempat tertunda, namun berlangsung tertib dengan antrean warga yang memadati lokasi sejak pagi. Program cadangan pangan pemerintah atau CPP ini mencakup alokasi untuk 2 bulan, yaitu Februari dan Maret 2026. Sebanyak 28 ton beras dan 5.700 liter minyak goreng disalurkan kepada warga yang tersebar di 5 dusun, yaitu Dusun Ketanggung, Sumur Gumuling, Kuripan Lor, Wungu Sanggar, dan Jatisari. Kasih pelayanan Desa Kuripan Zaini Maksum menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran terjadi karena kendala teknis di pihak Bulog. Terkait teknis pembagian, setiap KPM menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Maksum menegaskan bahwa data penerima berasal langsung dari Bulog, sementara pihak desa hanya bertugas menyalurkan. Maksum memastikan bantuan ini tepat sasaran bagi warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 6.
3: Per KPM mendapatkan 20 kilo. Dari 20 kilo dikali 1.425 sampai dengan 2.850 kilo. Ya, sekitar 28 ton mungkin ya. Untuk minyaknya per KPM mendapatkan 4 liter. Dari 4 liter dikali 1.425 total ada sekitar 5.700 liter minyak goreng. Untuk data yang kami terima, data penerima manfaatnya memang dari Bulog sudah ada. Jadi kita tinggal menyalurkan saja, dan di Bulog diberi arahan sedikit untuk mensortirnya bagi yang sudah meninggal, sudah pindah domisili, atau tidak dikenal, sudah mampu atau menolak. Ya, jadi keluarga-keluarga ini yang dengan kriteria tersebut nanti bisa digantikan atau diwakilkan oleh yang lain seperti itu, dan untuk penggantinya sudah ada, serta nanti harus habis konon ini dari Bulog harus habis satu hari ini, paling lambat untuk hari besok. Mekanisme yang terjadi di Desa Kurban ini memang kami melibatkan berbagai macam kelompok komponen yang membantu kita, ya, mulai dari RT, RW, Linmas.

0: program ini di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.
1: Alhamdulillah senang hatinya, ya dikasih beras sama minyak, ya sama seram dapat. Ini dapatnya minyak sama beras. Minyaknya 4 liter, berasnya 20. Bersyukur banget, alhamdulillah, semoga rakyat makmur, persenan sehat walafiat.
0: Proses pengambilan bantuan dilakukan dengan membawa surat undangan dan KTP asli penerima. Bagi warga yang berhalangan hadir, pengambilan dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam kartu keluarga dengan membawa identitas diri yang sah.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Lintas Bercahaya.
3: Mama, udah ngenyong, lara banget, Kie.
4: Lah, mangan apa sih?
3: Kae mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
5: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat alami dan higienis.
0: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
6: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar rapat koordinasi lintas sektor kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Aula Bapeda Kabupaten Cilacap pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Indonesia Nutrition Early Years atau INE fase 2 yang menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu daerah prioritas dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap Imam Jauhari saat membuka rakor yang menyampaikan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting di Kabupaten Cilacap mencapai 15,6%. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 18,5%. Capaian Kabupaten Cilacap juga tercatat lebih baik dibandingkan rata-rata prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah sebesar 17,7% maupun tingkat nasional yang mencapai 19,8%. Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, lanjut Imam Jauhari, Kabupaten Cilacap optimistis dapat mempercepat penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Imam menambahkan rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Poltekkes Surakarta, serta Dinas Kesehatan KB Kabupaten Cilacap. Sebanyak 40 peserta dari berbagai instansi turut hadir termasuk para camat, kepala puskesmas. Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting Direktorat Gizi KIA Kementerian Kesehatan RI Dahlan Khairon memaparkan kebijakan dan strategi penguatan intervensi spesifik dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan bahwa strategi tahun 2026 difokuskan

0: pada pemenuhan dan perbaikan gizi bagi ibu hamil dan balita. Selanjutnya, Ketua Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Edi Purwanto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan stunting. Sementara itu, Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Surakarta, Sihrini Hanjani, menyoroti pentingnya peran tenaga kesehatan dan dukungan pendidikan dalam memperkuat program penurunan stunting.
1: Lintas Bercahaya.
0: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Cilacap melaksanakan pemindahan sebanyak 24 narapidana ke Pulau Nusa Kambangan pada Jumat 12 Juni. Pemindahan tersebut terdiri atas 10 narapidana ke Lapas Kelas 2A Kumbang dan 14 narapidana ke Lapas Kelas Terbuka 2B Nirbaya Nusa Kambangan sebagai bagian dari penataan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan pemindahan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah yang diterbitkan pada 9 Juni 2026. Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan administrasi, kondisi fisik, serta barang bawaan oleh petugas lapas kelas 2B Cilacap guna memastikan kelengkapan dan keamanan proses pemindahan. Rombongan berangkat dari lapas kelas 2B Cilacap menuju pelabuhan penyeberangan Wijayapura, Nusa Kambangan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lapas tujuan, petugas melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan, barang bawaan, penggeledahan badan, serta verifikasi dokumen administrasi sebelum pelaksanaan serah terima narapidana. Pemindahan dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan overcrowded di Lapas Cilacap, sekaligus melaksanakan pembinaan lanjutan bagi warga binaan di lapas yang lebih representatif untuk memberikan pembinaan lanjutan menjelang bebas, demikian disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Cilacap, Glowy Mahali. Ia menerangkan bahwa sebanyak 10 narapidana diterima di Lapas Kelas 2A Kumbang, sedangkan 14 narapidana lainnya diterima di Lapas 2B Nirbaya. Seluruh proses penerimaan dan serah terima berkas antara petugas Lapas Kelas 2B Cilacap dengan petugas Lapas Tujuan berlangsung sesuai prosedur dan selesai pada pagi hari.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangkaian HUT ke-26 Persatuan Wanita Patra atau PWP, PWP Pertamina Patra Niaga RU Cilacap menyelenggarakan bazar sembako murah bagi para asisten rumah tangga atau ART di 3 komplek perumahan Pertamina, yaitu Gunung Simping, Donan, dan Tegal Kamulian. Kegiatan berlangsung di gedung PWP Cilacap pada Jumat 12 Juni 2026. Sebanyak 210 paket sembako senilai Rp150.000 per paket disediakan dalam kegiatan tersebut. Melalui program Bazar Murah, para ART dapat memperoleh paket sembako hanya dengan membayar Rp30.000 per paket. Pembukaan simbolis layanan penjualan sembako murah dilakukan oleh Wakil Ketua Pendamping Bidang Organisasi PWP RU Cilacap, Nyonya Nia Aquamusoif. Dalam keterangannya, Nyonya Nia menyampaikan bazar sembako murah menjadi bagian kepedulian organisasi istri pekerja Pertamina kepada masyarakat di momentum HUT ke-26 tahun 2026. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh para penerima manfaat. Salah satunya Sri Dadi, ART asal Kelurahan Lomanis, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah tersebut. Menariknya, seluruh hasil penjualan paket sembako murah tersebut tidak digunakan untuk kepentingan organisasi, melainkan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui program Jumat Berkah. Dana yang terkumpul diwujudkan dalam bentuk pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu di wilayah sekitar operasional kilang, yaitu Kelurahan Donan, Lomanis, dan Kutawaru di Kecamatan Cilacap Tengah. Area Manager Communication Relation and CSR RU Cilacap, Agustiawan, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap berbagai inisiatif sosial yang dijalankan PWP. Melalui kegiatan ini, PWP Pertamina Patra Niaga RU Cilacap berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara keluarga besar Pertamina dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima. Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kepengen ngerokok sih warga waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih warga waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: ABC Sambal Terasi, enaknya nyambel jadi simpel.
1: Sampai dengan Sabtu tanggal 26 dan 27 Juni 2026 bertempat di area Kopassus Cilacap. Akan diadakan Bible Camp Pemuda Remaja GKJ Klasis Banyumas Selatan dengan mengundang pemuda remaja GKJ Cilacap untuk mengikuti kegiatan tersebut. Adapun mengenai biaya pendaftaran 120